Timur dari Diva Oral dan juga On Jobless di pagi hari ini yang baru saja didengarkan juga ya Sabda ya. Masih di pukul 9 lebih 7 waktu Rasa Timur, saya masih menemani Sabda juga ya sampai di pukul 10 waktu Rasa Timur. Tentunya siarannya perempat Sabda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital, di audio streaming juga boleh Sabda ya di www.rri.co.id.

penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Hah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Ya tuh, miki apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: 95,1 Prambanan Ternate, suara budaya Keraha. Masih di Bercerita Pagi juga di pagi hari ini Sapa Budaya. Sri juga ada informasi ini untuk Sapa Budaya ya. Ini ya, informasinya mengenai dengan waktu terbaik untuk dorang kukus ubi jalar Sapa Budaya. Jadi mengukus ubi jalar merupakan salah satu cara terbaik ya untuk orang menikmati dia kelezatan alami tanpa mengurangi kadar nutrisi di dalamnya. Namun Sapa Budaya, tingkat kematangan yang pas, lembut, pulen, dan juga tidak terlalu lembek itu sangat bergantung di durasi teknik pengukusan yang tepat Sapa Budaya. Dan durasi mengukus berdasarkan ukuran ya. Kalau lama waktu mengukus dihitung sejak air dalam panci kukusan itu mendidih dan mengeluarkan uap tebal Sapa Budaya. Dan yang pertama dorong potong dulu ya ubi, potong dadu 2-3 cm ya, itu rebusnya 15-20 menit. Kalau ubi ukuran kecil ya, ubi utuh itu 25-30 menit. Tapi kalau ubi utuh ukuran besar itu 35-45 menit Sapa Budaya. Dan tips untuk mengukus agar teksturnya pulen sempurna, harus kasih sama ya ukuran potongannya Sapa Budaya. Jika kalau dipotong-potong, pastikan dia ukuran itu harus sama, harus seragam agar semua bagian itu matang merata. Terus dorong harus gunakan api sedang ya, kukus dengan api sedang agar panas masuk bertahap hingga ke bagian ubi dalam ubi itu tanpa membuat bagian luarnya terlalu hancur. Dan yang terakhir Sapa Budaya, harus lakukan tes tusuk ya. Jadi kalau daging ubi yang sudah masak sempurna, bisa dorong tusuk ya dengan garpu atau pisau tanpa perlawanan gitu Sapa Budaya. Namun kalau DP struktur tetap kokoh ya Sapa Budaya, dan juga tidak hancur saat diangkat. Nah itu ya Sapa Budaya, tips untuk mengukus agar ubi teksturnya tuh pulen sempurna Sapa Budaya. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk Sapa Budaya ya, di manapun Anda berada Sapa Budaya. Tentunya saya juga masih menemani Sapa Budaya ya di pagi hari ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama kami di Prambanan Ternate, suara budaya Keraha.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Caca Weda dari Rido Masugi sebagai lagu terakhir juga sama Budaya di Kira Pagi di pagi hari ini ya. Sering mau buat TP dulu nih dari Rido dengar sama Budaya di pagi hari ini. Nanti sama Budaya di Kira Siang juga ada Karima yang nanti berteman dorang ya dari jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. Oke, bertugas di pagi hari ini ya. Saya Serena Nugra Patabe ya. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

waktu 3 bulan. Hasil

0: suasana Kota Ternate, kira-kira Anda yang sudah punya rencana mau kemana ya, kita yang tahu aja.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Tari kene-kene adalah salah satu tarian dari Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut istilah, kene-kene bermakna cepat-cepat. Tergambar dalam gerakan tariannya yang lebih energik dan bersemangat. Tari ini melambangkan pergaulan antara muda-mudi yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Tarian ini mengandung makna sebagai interaksi sosial, adanya hubungan yang erat antara kaum pria dan wanita dalam menjalankan kehidupan ini. Gerakan yang energik menggambarkan kehidupan muda-mudi yang penuh semangat.

0: Aduh, abu rokoknya kena mata lagi. Sialan, woy. Kalau mau bawa motor jangan merokok dong, bikin celaka.
1: Larangan merokok ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ingat, jangan merokok saat

0: Makan apa?
1: Makan boboto nih.
0: Boboto?
1: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
0: Seperti botok dari Jawa.
1: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
0: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto deh.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau neka?

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya, harus berhemat sikit, Gam.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih Uni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Di siang ini Minggu 23 Agustus 2026 tim Kieraha siang saya Rima Amurang. Taman-taman di pemancar Kayu Merah Ternate juga operator studio Batamang sahabat budaya semuanya dengan program siaran sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: hingga pertengahan 2026, adopsi pembayaran digital ini diyakini bakal semakin masif. Jadi bagi para pelaku usaha yang selama ini ragu beralih ke digital.
1: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Ada informasi bahagia ya untuk sahabat budaya pengguna pesawat Garuda Indonesia yang saat ini mulai menguji layanan internet berkecepatan tinggi di dalam pesawat melalui proyek konektivitas penerbangan. Nah, uji coba tersebut menjadi langkah awal maskapai menghadirkan pengalaman digital lebih terhubung selama perjalanan udara. Layanan ini, sahabat budaya, ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap pada armada Garuda Indonesia mulai tahun 2027. Pengujian dilakukan melalui penerbangan GA960 dengan rute Jakarta menuju Madinah pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 81 penumpang mendapat kesempatan mencoba koneksi internet selama pesawat berada di ketinggian 30.000 kaki. Penumpang bahkan dapat melakukan panggilan video untuk menguji kemampuan koneksi selama penerbangan berlangsung tersebut. Nah, uji coba itu memberikan gambaran mengenai potensi layanan internet berkecepatan tinggi bagi penumpang Garuda Indonesia. Kehadiran konektivitas internet memungkinkan penumpang tetap berkomunikasi meski sedang berada dalam perjalanan udara secara langsung. Fasilitas itu juga dapat menunjang kebutuhan pekerjaan, hiburan maupun komunikasi pribadi selama perjalanan utama. Meski demikian, sahabat budaya, layanan internet tersebut masih berada dalam tahap pengujian dan belum tersedia di seluruh penerbangan. Garuda Indonesia masih melakukan evaluasi terhadap kinerja koneksi sebelum menerapkannya secara lebih luas. Nah, proses evaluasi diperlukan untuk memastikan layanan dapat berjalan stabil serta memenuhi kebutuhan penumpang selama penerbangan. Rencana implementasinya bertahap pada 2027 menjadi bagian dari pengembangan layanan digital Garuda Indonesia. Maskapai akan mempertimbangkan hasil pengujian sebelum menentukan penerapan konektivitas pada penerbangan lainnya yang lebih luas. Langkah itu menunjukkan upaya maskapai meningkatkan kualitas layanan seiring perkembangan kebutuhan perjalanan udara masyarakat. Go shorty, it's your birthday.

0: snack.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Budaya umat muslimin dan muslimat orang Jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.37 menit waktu Indonesia Timur.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: informasi. Dalam memberikan informasi, dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Meluk Tiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Tiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Tiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, pada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari para bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat, jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke dermaga kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke dermaga kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang jadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusus sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara, terus sampai berputar lagi ada satu lokasi di yang di Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun kemudian membasuh kakinya di Akerica. Ya, salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ ada sambutan kecil di situ dan sultan kembali lagi ke kapal dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam

mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia.

0: Dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu apa ya, Pak Hugo lah. Istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate, suara budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun, lantai 1 gedung RRI Ternate. Sahabat Budaya, selamat siang ya, selamat mendengarkan untuk Sahabat Budaya yang sampai saat ini masih tetap setia mendengarkan orang di Perempat RRI Ternate ya. Menemani suasana santai siang ini, orang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan ya, menemani suasana yang agak-agak panas ini.

0: yang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, tim unit reaksi cepat URC Reserse Mobile Resmopolda Maluku Utara melaksanakan kegiatan patroli di lokasi kumpul masyarakat dalam wilayah Kota Ternate, Maluku Utara. Lokasi yang menjadi sasaran untuk dikunjungi adalah lokasi yang dinilai rawan kejahatan 3C seperti pencurian pemberatan atau curat, pencurian kekerasan atau curas, hingga pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Lokasi yang menjadi sasaran dalam mengantisipasi kejahatan 3C itu salah satunya di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah, yang merupakan pusat pertokoan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara Kombes Pol IGD Putu Widiana saat dikonfirmasi RRI hari ini menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut semata hanya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat saat melakukan aktivitas sehari-hari. Tim URC ini, kata IGD, adalah kegiatannya terpusat yang dilakukan di seluruh Polda hingga Polres termasuk Polda Maluku Utara. Untuk itu, kepada masyarakat ia menghimbau agar sama-sama menjaga aktivitas masing-masing dan melaporkan setiap kejadian yang dapat mengganggu keamanan masyarakat ke kepolisian terdekat baik Polsek, Polres hingga Polda Maluku Utara.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Rima Amurang.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Sahabat Budaya, hampir 194.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Maluku Utara menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah. Nah, potensi tersebut terus didorong BI agar UMKM tidak hanya bertahan, tapi mampu berkembang, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Nah, penguatan UMKM Maluku Utara itu salah satunya ditunjukkan melalui partisipasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara dalam karya kreatif

2026 berlangsung di Hall A dan B Jakarta International Convention Center, mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kapasitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga memperluas pasar produk UMKM.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sobat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun, lantai 1 gedung RRI Ternate. Masih bersama saya Rima Amurang, Tompe Taman di Teknik Studio, juga pemancar kayu merah Ternate. Masih bertemang sahabat budaya semuanya di siang hingga menjelang petang nanti ya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nah, sahabat budaya, Maluku Utara kini memasuki babak baru dalam sejarah kepemimpinan daerah. Sejak dilantik pada Februari 2025, Sherly Juanda tercatat sebagai gubernur perempuan pertama yang memimpin Provinsi Maluku Utara. Salah satu fokus utama dalam visi pemerintahannya adalah penguatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Dan sahabat budaya, di sela kesibukannya memimpin Maluku Utara, Sherly Juanda dikenal publik memiliki hobi menyelam, baik itu snorkeling maupun freediving. Aktivitas ini telah digelutinya sejak kecil dan semakin intensif dilakukan sejak 2017. Baginya, menyelam bukan sekedar hobi, tapi juga cara untuk melepas penat, sekaligus mempromosikan keindahan bawah laut Maluku Utara kepada publik. Sosok pemimpin perempuan ini turut menginspirasi banyak perempuan di Maluku Utara, mulai dari pelaku UMKM, pegawai, guru, hingga ibu rumah tangga, untuk tetap produktif sekaligus menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, termasuk lewat olahraga yang menyenangkan seperti aktivitas air. Kesehatan menjadi fondasi penting bagi perempuan yang menjalani peran ganda, baik dalam pekerjaan maupun keluarga. Nah, sahabat budaya, berikut beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan perempuan Maluku Utara agar tetap sehat dan berdaya ya. Jadi harus rutin memeriksakan kesehatan, mengelola stres dengan bijak, menjaga pola makan dan istirahat, membangun dukungan sesama perempuan, kemudian juga aktif berolahraga termasuk aktivitas olahraga air ya. Ini biasanya dilakukan oleh Ibu Sherly, jadi mungkin kita bisa curi-curi sedikit ya resepnya untuk tetap muda, tetap awet, tetap sehat ya. Jadi seperti itu sahabat budaya.

0: adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: di Prompat RRI.
1: Torang Badangdut, Dangdut, Torang Punya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Torang Bagoda apa lagi di program Torang Badangdut edisi hari libur Minggu 23 Agustus 2026. Sore ini bersama saya Rima Murang yang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur, tentunya di program Torang Badangdut ya. Rima suka saya aktif line telepon 0921 312 6518, bisa juga di 0821 952 6 6695. Yang mau bergabung di WA juga boleh, Rima masih tunggu 0853 9853 3951. Sahabat budaya boleh bergabung untuk request lagu, kirim-kirim salam ya. Torang bermain sore ini di program Torang Badangdut, jadi lagu yang di request adalah lagu dangdut.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Daya masih di Torang Badangdut dan Rima suka saya aktif line telepon 0921-3126518 juga 0821-9526-6695. Torang PWA juga suka saya aktif ya, boleh ngundi buat telepon di WA 0853-9853-3951 ya sahabat budaya yang hari Minggu ini mungkin terapi mana-mana cuma duduk-duduk manis di rumah, boleh bagabung Jo ya, ngundi boleh request tuh ngundi lagu-lagu kesayangan sambil ngundi minum teh kah, minum kopi kah, ada DP tamang ketaradah kalau ada boleh ya, ada pisang goreng, ada kacang goreng, kak ikan ngafi goreng kak, lengkap di baret-baret ya. Tapi kalau yang pamalas, pamalas baking maksudnya ya, itu kalau di Ternate banyak DP tampah ya, ngulit tinggal yang penting dompet ada isi saja itu sudah mantap sudah ya. Tapi kalau dompet terada isi ya akilah tong baku hagas sudah ya. Oke, sahabat budaya yang mau bergabung Rima masih tunggu lagi atensinya atau semuanya lagi sibuk berlibur ke apa ini ya, kongsunyi nih sore ini. Torang dengar dulu ada goyang nasi Padang yang lapar boleh ke apa? Pasti di rumah makan nasi Padang ya. Torang simak bersama-sama Doa Anggrek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM Sahabat Budaya masih di Torang Badangdut Pro 4 RRI Ternate. Oke, so ada yang bergabung coba Torang Tarima dulu eh. Halo Torang Badangdut.
1: Dangdut Torang punya dari Andi Jambi kakak.
0: Oke, Andi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, kakak juga gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Andi mau dengerin lagu apa?
1: Saya minta lagu dari ini boleh dari Timur, Tor Monitor.
0: Tor Monitor? Itu bukan lagu dangdut ke apa?
1: Dangdut itu kakak.
0: Dangdut? Yang versi dangdut punya?
1: Iya, versi dangdut itu.
0: Oh, Tor Monitor versi dangdut.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salamnya pertama buat Karima ya?
0: Iya.
1: Salamnya pertama buat Karima, salam sehat. Salam bahagia selalu.
0: Insya Allah, amin.
1: Semoga kalian sehat, berikan umur panjang,
0: amin.
1: Dan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buatnya Dika, Dita Liabu, salam sehat, salam sayang buat Dika, baik-baik saya di sana. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancarkan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Kuai, ke Buce, Bu Natalia, Perida, Kak Esterita di Manado. Salam sehat, salam bahagia. Salam persahabatan udara. Semoga kita selalu melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi ya atensinya sore ini. Yang mau bergabung Rima masih tunggu lagi. Sahabat budaya yang ingin request lagu, ingin salam-salam. Satu lagi penelpon Toran terima sebelum saya putarkan lagunya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habar lahalaha nih. Si ngonna habar dokasa.
2: Lahalaha.
0: Amin. Oke, okay, Kodin mau dengar lagu apa nih?
2: Tukang makanan.
0: Goloko lagi.
2: Oh, saya dengar lagi dari siapa nama?
0: Siapa nama?
2: Ocha.
0: Ada apa judul?
2: Judulnya Suami di Kalimantan.
0: Suami di Kalimantan. Bikin apa kondepe judul begitu?
2: Dari Ocha.
0: Suami di Kalimantan, curiga nih pasti suami ada di ini apa? Ada di perusahaan.
2: Oke, salam pertama buat Mbak Rima dan Mas Yusuf yang selamanya ngomong.
0: Insya Allah, amin.
2: Buat Pak Yasin Ma'ulfa, Ustaz Jafari Rektor Polskar, Mama Indah di Sengaja Kegale, dan buat Bunda Els di Manado, buat Ibu Esterlita, dan buat Bunda Natalia, dan buat Pak Junaidi, dan buat Andi Batam, Mbak Farid di Bacan, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, dan Ibu Farida di Palu, dan seluruh keluarga Zerwasi, semua sesuai menemur, dan buat Abang Atas Timur, dan saya bersama istrinya. Dan lagu ini kelepai nanti buat
0: sisi orang. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu Torang hadirkan di program Torang Badangdut sore ini. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Pendengar, kekeringan hubungan antara ketersediaan yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan alamiah terjadi akibat curah hujan di bawah normal, kekurangan pasokan komoditi ekonomi. Kekeringan antropogenik terjadi akibat ketidaktaatan pada aturan tertentu, pola tanam, konservasi, kawasan tangkapan air. Kekeringan termasuk jenis bencana alam, terjadi karena disebabkan alam dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan.

0: RRI Ternate. Sahabat Budaya, Rima masih buka line telepon untuk sahabat budaya yang ingin bergabung sore ini di line telepon 0921312615 0821952666 di WA juga boleh 0853983951 untuk sahabat budaya yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam. Ayo, kebersamaan kita tersisa 17 menitan lagi ya. Satu penelpon lagi, torang coba terima. Halo, torang Badangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam.
1: Torang punya
0: Pak Junaidi. Asik, Pak Junaidi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, cerah, iya, cuaca cerah ceria ya. Mau request lagu apa nih?
1: Jubaidah.
0: Jubaidah yang bernyanyi?
1: Mansur S.
0: Mansur S. Oke, Jubaidah.
1: Lagu nama tuh.
0: Siap, Jubaidah. Ada sesuatu yang spesial dengan nama ini?
1: Ada Jubaidah di Kampung Makassar.
0: Dom panggil-panggil Ciju. Dom panggil-panggil dia Ciju toh?
1: Ayo, dulu kita tanpa balur akang.
0: Ampun nih, salam Jo.
1: Terima kasih banyak dan selalu.
0: Sama-sama.
1: Dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya Allah. Amin.
1: Ada kuah kuipadi juga di sana, Bu Iti, Bu Din juga apa? Aku juga di sana selamat sore dan harapan sehat juga. Ada Pak Acin Mangga Dua, Bu Ulfa, selamat sore dan harapan selamat. Mama Ida, Ibu Ida, Del, Selaba, lalu keluarga Ibu Ida, itu loh boleh selamat sore dan harapan. Bu Nael juga, Ibu Anggrai, Ibu Ratna juga di sana selamat sore dan harapan sehat ya. Ibu Farida juga, Bu Nahman Asrun juga di Sulawesi Tengah selamat sore dan harapan sehat juga di Batam juga siapa Abdurrahim di Kertanegara. Ada siapa Purnama Sari juga selamat sore dan harapan sehat juga. Ada siapa, ada Giono juga di Madiun selamat sore. Ibu Sukri ya, ada Ternate di Jalolo, ada Ono Haji Jafar juga, Putai juga, Otis di Kampung Gisa selamat sore dan merata. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Oke, sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi. Yang mau bergabung, Rima masih tunggu lagi. Untuk sahabat budaya sore ini bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam ya di Torang Badangdut, Trompat RRI Ternate. Yang mau bergabung, Rima baca lagi ya line teleponnya 0921312615 0821952666 95. Oke, satu lagi, tolong coba terima. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Torang Badangdut.
2: Iya.
0: Iya.
2: Bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Lahalah habato nih. Nagi ano nih?
2: Paleo.
0: Paleo. Roro Sadi.

0: Toma Hiri, se mau wonge-wonge.
1: Oi, sing ada po.
0: Toma Hiri kasage.
1: Baca sama Togolobe ya.
0: Oh, Togolobe.
1: Ya.
0: Jo.
1: Ikuran sehat sama dia. Ngira mau gini, semuanya bisa terus.
0: Oh, hebat. Merantau.
1: Oh, sekejap ini.
0: Paleo, sige sih lagu ko ane. Nursia Nursia Samsudin.
1: Masih ratus ya lagunya.
0: Yang penting Nursia Samsudin nih. Nursia Samsudin. Yang penting mina malagu eh. Oke. Mencintaimu dalam diam. Jo.
1: Ya, tahun pertama buat adik Bima yang baik hati.
0: Insya Allah.
1: Selamat selalu.
0: Amin.
1: Begitu ibu Farida yang baik hati, yang cantik di Palu sama, selamat selalu. Kemudian Kuai, Kuama, Farida dan Aga Haji. Kemudian Dika di Kajabu, ibu Farida. Ibu Farida, Ustaz di Tengah Pekara,
0: Mama
1: Farida. Berikut Natalia di Pelteri. Ibu Bunda El di Tendano. Ibu Cika di Malaya Manado. Barangkali itu dulu. Assalamualaikum.
0: Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu dofu koleo. Torang simak dulu ada persembahan dari Mansyur S juga Nursia Samsudin ya, spesial untuk sahabat budaya yang masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sahabat Budaya Torampe Kebersamaan di program Torang Badangdut edisi Minggu 23 Agustus 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk Sahabat Budaya yang sudah bergabung di kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan terakhir Mencintaimu Dalam Diam, Nursia Samsudin.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma Tora yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Tuan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh di sini.
4: Oh, sudah sering datang ke sini?
2: Iya.
5: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang.
2: Biasa kan dok bilang ini, aku jatuh bang, orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih di lingkungan. Sudah semua ada 1, 2, 5.
7: 5 makam?
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit tuh di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masa malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu, ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
8: Ada orang ziarah di sini kalau niat terahinas, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kundung bawa kain merah, dia ngapa, kundung takalele ke di sini. Membari putih, dong penaya utuh, turun ke laparan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Dengar kata orang di Perempat RRI Ternate, suara budaya Kia Raha. Sore ini terang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan menemani suasana santai sahabat budaya ya. Sebelum nantinya terang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti ragam informasi yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Ternate dalam program Warta Berita Sore.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi

Budaya, syukur Rofudofu ya, masih terus mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kieraha malam ada Kakak Tasnim ya, yang akan bertemu sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya orang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kapolda Maluku Utara mengunjungi nelayan asal Batang 2 yang diselamatkan kapal Filipina di Samudra Pasifik karena hanyut selama 26 hari lamanya. 2 mahasiswa di Kota Ternate diringkus BNNP Maluku Utara atas kepemilikan ganja dan sabu yang dikirim dari Medan ke Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Play Go pada perangkat Android dan iOS, serta stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Kapolda Maluku Utara mengunjungi nelayan asal Batang 2 yang diselamatkan kapal Filipina di Samudra Pasifik karena hanyut selama 26 hari lamanya. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Beliau survival 26 hari sampai minum air laut, bahkan minum air kencing sendiri.
2: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman Minggu 23 Agustus 2025 siang mengunjungi seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang 2, Kota Ternate yang sempat terbawa arus hingga diselamatkan kapal kargo yang berbendera Prancis di perairan Samudra Pasifik. Korban atas nama Esau Sidimo, 57 tahun, ditemukan di Samudra Pasifik setelah terombang-ambing saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026. Kapolda Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi usai mengunjungi korban mengakui kehadirannya ini sebagai bentuk kepedulian Polri dan dukungan setelah melewati atau bertahan hidup kurang lebih 26 hari di atas laut lepas. Kapolda juga mengakui selama 26 hari korban terpaksa minum air laut, makan ikan, bahkan terpaksa minum air kencing sendiri untuk bertahan hidup sebelum ditemukan kapal berbendera Prancis.
1: Terdampar di Samudra Pasifik kurang lebih 26 hari dan belum masih bisa bertahan hidup. Kemudian dengan adanya mukjizat ditolong oleh perahu dari Prancis. Dengar ceritanya tadi yang luar biasa. Beliau sampai survival 26 hari sampai minum air laut, bahkan minum air kencing sendiri untuk bertahan hidup. Dan banyak mujizat yang beliau dapat. Ya. Ada ikan yang loncat sendiri ke kapal, kemudian ada burung yang mendekat yang bisa dikonsumsi, ada kelapa yang
3: untuk bertahan hidup.
1: Nah, kita tetap dimakan untuk bertahan selama 26 hari ini, luar biasa.
2: Sementara itu, Esau Sidimo saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Maluku Utara, Kapolres Ternate, dan seluruh pejabat utama atas kepedulian kepada dirinya secara pribadi dan keluarga.
4: Ya, atas nama saya pribadi dan keluarga, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Kapolda dan Polres yang pada hari ini sudah berkunjung ke saya, dan saya mengucapkan terima kasih juga bantuan-bantuan khusus disembahkan dan mungkin apa yang diberikan kepada kami, kami penerimaan dengan baik, dan secara pribadi bahkan keluarga kami itu bisa membalas kebaikan Polda untuk khusus yang sudah bertemu kami, Tuhan yang membalas semua kesalahan.
2: Dari pelajaran hidup Esau Sidimo, Kapolda berpesan kepada seluruh nelayan di Maluku Utara untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas melaut jika kondisi alam tidak bersahabat atau gelombang tinggi. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Tersangka kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja dan sabu berhasil diringkus Badan Narkotika Nasional Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kedua terduga tersangka dengan inisial masing-masing MRML 24 tahun dan MF 22 tahun yang berstatus sebagai mahasiswa dan berdomisili di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara ini diringkus pada 15 Agustus 2006 dari tangan kedua terduga tersangka. Anggota berhasil mengamankan barang bukti ganja kering dengan berat bruto 620 gram dan sabu berat bruto 0,49 gram. Kepala BNNP Provinsi Maluku Utara, Brigjen Pol Mirzal Alwi, saat dikonfirmasi menyatakan kedua terduga tersangka ini diamankan setelah menerima paket yang diduga berisi narkotika yang dikirim dari Medan menggunakan jasa pengiriman. Setelah diamankan, kedua pelaku mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui akun WhatsApp berinisial BD. Bahkan keduanya juga mengakui sudah 3 kali melakukan pemesanan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman. Dalam kasus ini keduanya disangkakan dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 dan juga 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana kepada tersangka yakni penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sementara itu, saudara, Wamen Transmigrasi dorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
5: Menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
6: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
5: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan Transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Pariki Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
6: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut, dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur, yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
5: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
6: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pengguna jalan di Kota Ternate dihimbau untuk tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir, terutama di kawasan depan Pasar Higienis hingga Jatiland Mall Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
7: Dari Pasar Rambu, tolong dipatuhi.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Ternate bersama Dinas Perhubungan Kota Ternate memasang rambu larangan parkir di kawasan depan Pasar Higienis, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Pemasangan rambu tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur depan Pasar Higienis hingga kawasan depan Jatiland Mall Ternate. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, jalur tersebut kini ditetapkan sebagai kawasan larangan parkir setelah larangan tersebut terpasang. Dirinya juga mengakui pemasangan tanda larangan parkir tersebut merupakan upaya bersama untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Ternate.
7: Karena ini tujuh, jalan ini termasuk kawasan tertib lalu lintas. Di kawasan tertib lalu lintas itu masyarakat itu harus tertib lalu lintas, menggunakan helm dan lain-lain, menghentikan rambu-rambu. Jadi saya harap sudah dipasang rambu, tolong dipatuhi, jangan sampai ada penindakan lagi. Karena kalau penindakan kan masyarakat sama-sama tidak enak ini. Jadi ini sudah ada rambu, tolong.
2: Menurutnya, penataan tersebut penting mengingat kawasan Pasar Higienis memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat. Kendaraan yang berhenti maupun parkir di sembarangan dinilai berpotensi menghambat pergerakan kendaraan dan mengganggu pengguna jalan lain. Masyarakat yang hendak memarkir kendaraan diarahkan menggunakan area parkir yang telah disediakan di depan Pasar Higienis Ternate. Satlantas Polres Ternate juga mengajak seluruh pengendara untuk disiplin menaati rambu lalu lintas dan bersama-sama menjaga ketertiban di kawasan tersebut sebagai langkah untuk mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kanseltip Carlantas di wilayah Kota Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas dari perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 23 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dengan kondisi cuaca esok hari diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga sore hari di seluruh wilayah Maluku Utara. Namun waspada, masih terdapat potensi peningkatan angin kencang di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 50 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan relatif antara 60 hingga 85%. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Zikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Tani Potase Bung Adrian, serta Des Editor Irwan Jailan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami ya di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti pendengar program Warta Berita Sore, dan selanjutnya untuk penanti azan maghrib pada pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan surat At-Tahrim yang akan dibawakan oleh Haji Mu'ammar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allah.

0: الدائمه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah,

0: Artinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairon 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Turang baku dapat lagi di Kieraha malam untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, bersama dengan Tasnim malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Ya sahabat budaya, utamanya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga mendapat keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, untuk ya di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, saatnya Turah hadirkan untuk Anda Sekapur Siri sampai nanti di jam 8 malam dengan rangkaian informasi melalui portal rri.co.id. Dan juga lagu-lagu hiburan malam hari ini masih torang hiasi ruang dengar sahabat budaya. Jadi malam ini yang lagi badengar sahabat budaya, semoga kami semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan pastinya selalu diberikan kelimpahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, lagu-lagu malam ini terawali dengan Podu Darah dari Tai Umar, spesial untuk Anda.

Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi, sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

0: Jackie Rahab.
1: Ikatan Keluarga Tidore Kabupaten Halmahera Barat mengutuk dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan seorang warga Desa Ngon, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat berinisial MT. Dugaan kekerasan tersebut dialami perempuan berinisial FAK, warga Kelurahan Tambulah, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Akibat kejadian itu, korban disebut mengalami trauma. Kepada wartawan, FAK mengaku mengalami kekerasan fisik hingga mendapat ancaman pembunuhan. Ia menuturkan dirinya sempat dipukul menggunakan batu bata pada bagian punggung. Tidak hanya itu, sahabat budaya, korban mengaku pelaku juga membanting dan mencekik lehernya hingga mengalami kesulitan bernapas. Menurut korban, dugaan kekerasan tersebut bukan kali pertama terjadi, tetapi telah berulang. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian di Halmahera Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Laporan tersebut telah diterima Polres Halmahera Barat. Sahabat budaya, menanggapi kasus tersebut, Ketua IKT Halmahera Barat Rustam Fabanyo meminta aparat kepolisian memproses kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Rustam mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama. Ia memastikan pengurus IKT Halmahera Barat akan mengawal proses penanganan perkara tersebut. Ya, sahabat budaya, informasi terang lansir dari rri.co.id. Ya, sahabat budaya, terang juga hadirkan informasi di mana tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Hairun melaksanakan kegiatan pengabdian bertema model storytelling partisipatif dalam edukasi pemilihan sampah berbasis proyek. Di komunitas Teras Baca Umi, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Kegiatan ini menyasar 30 anak anggota komunitas sebagai peserta tersebut, berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh analisis permasalahan yang dilakukan tim mengenai masih rendahnya praktik pemilihan sampah di Kota Ternate. Tim menemukan bahwa rendahnya kesadaran tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, melainkan kurangnya pengalaman belajar yang bermakna dan aplikatif, khususnya bagi anak usia dini. Padahal kesadaran akan kebersihan lingkungan seharusnya ditanamkan sejak dini melalui metode praktik dan pembiasaan. Sahabat budaya, kegiatan dibuka oleh Delianita Nur Utami selaku pewara yang mengantarkan materi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengenali jenis-jenis sampah. Selanjutnya, kegiatan inti berupa storytelling dibawakan oleh Hatija Karespina dan Rahmawati Usman dengan judul Kerajaan 3-4 Sampah. Cerita ini syarat dengan pesan pentingnya memilah tiga jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun. Sahabat budaya, setelah mendengarkan cerita, peserta diberikan games berupa praktik pemilihan sampah sebagai bentuk refleksi dan penguatan pemahaman. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Tim PKM Dr. Sasma Yunita SPD MPD, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tentang pentingnya membiasakan anak sejak usia dini untuk mengerti dan mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat serta pandai memilah sampah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan. Sahabat budaya, Dr. Sasma Yunita menyampaikan harapannya model storytelling partisipatif dalam edukasi pemilahan sampah berbasis proyek pada komunitas Teras Baca Umi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi lingkungan peserta, tetapi juga membangun budaya pemilahan sampah yang berkelanjutan dan adaptif pada tingkat komunitas. Senada dengan itu, Ketua Komunitas Teras Baca Umi, Martini Haji Malan, mengapresiasi kegiatan tersebut. Dan sahabat budaya, kegiatan PKM ini melibatkan dosen dan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan anggota tim Roni Kurniawan SPD MPD, Asmaul Jainuddin Delianita Nur Utami, Hatijah Karas Karepesina, Amrizki Ahasan, Rahmawati Usman, dan Tutul Sangaji. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Universitas Hairun dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat, dan sekaligus mendukung peningkatan literasi lingkungan di Kota Ternate.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Yohasi Woloplim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Danga Susah Panako dari Siblis Ruang, spesial untuk sahabat budaya yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Sahabat budaya Garuda Indonesia mulai menguji layanan internet berkecepatan tinggi di dalam pesawat melalui proyek konektivitas penerbangan. Uji coba tersebut menjadi langkah awal maskapai menghadirkan pengalaman digital lebih terhubung selama perjalanan udara. Layanan ini ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap pada armada Garuda Indonesia mulai tahun 2027. Pengujian dilakukan melalui penerbangan GA960 dengan rute Jakarta menuju Madinah pada tanggal 17 Agustus 2026. Sebanyak 81 penumpang mendapat kesempatan mencoba koneksi internet selama pesawat berada di ketinggian lebih dari 30.000 kaki. Penumpang bahkan dapat melakukan panggilan video untuk menguji kemampuan koneksi selama penerbangan berlangsung tersebut. Uji coba tersebut memberikan gambaran mengenai potensi layanan internet berkecepatan tinggi bagi penumpang Garuda Indonesia. Kehadiran konektivitas internet memungkinkan penumpang tetap berkomunikasi meski sedang berada dalam perjalanan udara secara langsung. Fasilitas tersebut juga dapat menunjang kebutuhan pekerja, hiburan maupun komunikasi pribadi selama perjalanan utama. Meski demikian, layanan internet tersebut masih berada dalam tahap pengujian dan belum tersedia pada seluruh penerbangan. Garuda Indonesia masih melakukan evaluasi terhadap kinerja koneksi sebelum menerapkannya secara lebih luas, sahabat budaya. Di mana proses evaluasi diperlukan untuk memastikan layanan dapat berjalan stabil serta memenuhi kebutuhan penumpang selama penerbangan. Rencana implementasi secara bertahap pada tahun 2027 menjadi bagian dari pengembangan layanan digital Garuda Indonesia. Maskapai akan mempertimbangkan hasil pengujian sebelum menentukan penerapan konektivitas pada penerbangan lainnya lebih luas. Langkah tersebut menunjukkan upaya maskapai meningkatkan kualitas layanan seiring perkembangan ya kebutuhan perjalanan udara masyarakat. Sahabat budaya, koneksi internet berkecepatan tinggi juga membuka peluang ya pengalaman penerbangan yang semakin terhubung dengan aktivitas digital, di mana penumpang juga dapat memanfaatkan ya waktu perjalanan untuk berkomunikasi, bekerja ataupun mengakses berbagai layanan daring secara langsung. Namun kualitas koneksi tetap menjadi faktor penting agar manfaat layanan dapat dirasakan secara optimal. Dan hingga kini, sahabat budaya, Garuda Indonesia belum mengumumkan secara resmi skema penggunaan layanan tersebut bagi penumpang. Belum diketahui juga apakah fasilitas internet nantinya akan diberikan secara gratis atau dikenakan biaya tambahan tertentu ya. Dan informasi mengenai tarif dan mekanisme penggunaan akan menjadi bagian penting dalam penerapan layanan mendatang. Dan sahabat budaya, uji coba konektivitas ini juga menjadi bagian dari langkah Garuda Indonesia menghadirkan layanan penerbangan mengikuti perkembangan teknologi. Dan juga jika implementasinya berjalan sesuai rencana, maka penumpang berpeluang menikmati akses internet selama perjalanan udara mulai tahun 2027. Dan sahabat budaya, pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman, terhubung, dan sesuai kebutuhan penumpang.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Baik sahabat budaya, utamanya kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya, tepat pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Berakhir Luka dari Vicky Salamor featuring dengan Wis Bakir Sahabat Budaya. Ya, semoga cintanya Sahabat Budaya berakhir bahagia ya. Jangan berakhir luka Sahabat Budaya dan cintanya kepada Pro 4 ya. Tetap setia selamanya. Baik Sahabat Budaya, torang hadirkan informasi di mana Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman pada hari ini Minggu 23 Agustus 2020 ya, Sahabat Budaya mengunjungi seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Watang 2, Kota Ternate yang sempat terbawa arus hingga diselamatkan kapal kargo LNG Endeavour berbendera Prancis di Samudra Pasifik. Korban atas nama Esau Sidemo, 57 tahun, ditemukan pada koordinat Samudra Pasifik setelah terombang ambing saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026. Sahabat Budaya, Kapolda Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi usai mengunjungi korban mengakui kehadirannya ini sebagai bentuk kepedulian Polri dan dukungan setelah melewati bertahan hidup kurang lebih 26 hari di laut lepas. Sahabat Budaya, Kapolda mengakui untuk bertahan hidup di laut lepas selama 26 hari, korban terpaksa minum air laut, makan ikan, bahkan terpaksa minum air. Ya, minum air lautnya sendiri, ya, Sahabat Budaya. Dari pelajaran hidup Esau Sidemo, Kapolda juga berpesan kepada seluruh nelayan di Maluku Utara untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas melaut jika kondisi alam tidak bersahabat atau gelombang tinggi. Sahabat Budaya, sementara itu Esau Sidemo saat dikonfirmasi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Maluku Utara, Kapolres Ternate dan seluruh pejabat utama atas kepedulian kepada dirinya secara pribadi dan keluarga.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang diorang beramal tapi diorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang PTMA untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro-

0: Sri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahan.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
1: Ayo. Bola pingpong.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang tidak menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Proses
2: misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam
2: ya,
3: pembacaan saya sejarah Maluku Geraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Cep, Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?

0: Syukur Fudoran terus bersama dengan Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Dan sahabat budaya selanjutnya terus bergabung bersama dengan Perempat RRI Ambon dalam siaran percaringan Korwil Senusantara 3 bersama RRI Tual, RRI Samlaki, RRI Bula, dan RRI Ambon. Dari studio Perempat Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.
1: Di kebun atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang. Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga. Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
4: Dan 10,1 FM Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Nusantara 3, menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

selamat malam Mbak Sudara semua dimanapun berada. Apa kabar? Semoga kabar baik for katong semua, for Mbak Sudara semua dimanapun berada yang saat ini sudah menanti siaran Pro 4 khususnya Lintas Seribu Pulau untuk edisi kali ini. Siaran berjaringan budaya Seribu Pulau ya, untuk edisi hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan malam ini bersama dengan Beta Lisa Siahaan, Mbak Tamang, Mbak Sudara dimanapun berada, terkhusus untuk Mbak Sudara yang ada di RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Selamat malam for Mbak Sudara semua, malam baik buat semua. Dan malam ini Mbak Sudara katong punya tugas dari RRI Ambon dan juga Bula serta Tual yang sudah bersiap-siap untuk menyajikan siaran budaya dari daerah masing-masing. Baik Mbak Sudara, malam ini katong ada akan buka dengan tamang-tamang dari RRI Tual dulu. Katong persembahkan untuk Mbak Sudara semua dimanapun berada. Berikut ini bersama dengan katong pun tamang-tamang di Tual. Inilah teman-teman dari RRI Tual yang akan menghadirkan paket edisi khusus untuk Mbak Sudara semua. Edisi hari ini Minggu 23

Selamat malam saudara pendengar Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Budaya Seribu Pulau. Dan untuk malam ini ritual akan menengahkan tentang nyanyian adat Tanimbar atau forum.

0: Indonesia memiliki kekayaan tradisi lisan yang masih lestari hingga saat ini. Tradisi lisan sangat beragam dan bervariasi antar daerah dan kelompok masyarakat di Indonesia. Menurut James Dananjaya, seorang antropolog terkemuka Indonesia, tradisi lisan di Indonesia terdiri dari bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, sajak dan puisi rakyat, juga ada cerita prosa rakyat dan nyanyian rakyat. Semuanya ini diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Masyarakat Animbar juga memiliki tradisi lisan seperti disebutkan di atas. Namun yang paling menonjol adalah nyanyian rakyat atau adat yang lebih dikenal dengan foruk.
1: Rotmar goboram bulo daruna teo ciro una ora la nena roa glalin luture masa rotmar goboram bulo daruna teo ciro una. Itu dua-dua sudah setuju untuk satu kubur kita berdua. Dengan tersetuju.
2: Makan dong, kata mesti menyanyi.
1: Nyamaning ufneran melam, rungu dekam luwa tuwe. Oh, alan ini, alan serafur datam, nyamaning ufneran melam. Melam rungu dekam luwa tuwe. Oh ya hurmelam ya mamsohuina no wala widara uli. Itu tadi siri.
2: Nah ini kan kapu.
1: Oh dia kan biobar ya hurmelam tal tenan mialma sohuina no wala wi mermerat lolina. Salinau sabagdidam biuk mangjagite fen lolindrang

0: Dida Biuk mangkya gite fendo lindrawan Uburang tu fadir nilalan ratan gen lanita Ya ngawalu kaweri tutu salili Uburatu Fadir nilalan ratan gen lanita Uni guang salenin dadiri waluman faturu yaro ni banbana leya lewan lawline matlau malina ne sikat ngaran watabran dan ratan kor kor tutula ya olgau tu bayi ni tiwarer ngawane yau watar mawara somlai wang lungwe yara matang rewo sosa bantu blabo pare yang awalam gai tada
1: itu tadi saudara beberapa bait foru atau nyanyian adat Tanimbar. Dan sebagai informasi saudara, Kepulauan Tanimbar adalah bagian dari gugus pulau di Maluku yang terletak di bagian selatan. Secara geografis, Pulau Tanimbar berbatasan langsung dengan Laut Banda di bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Laut Timur dan Arafura. Bagian barat berbatasan dengan gugus Pulau Babar, Kepulauan Maluku Barat Daya, dan bagian timur berbatasan dengan Laut Arafura. Kepulauan Tanimbar secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Saumlaki sebagai ibu kota kabupaten. Saudara, nyanyian adat Tanimbar merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat Kepulauan Tanimbar di Maluku. Nyanyian adat Tanimbar memiliki nilai budaya yang tinggi dan berperan penting dalam melestarikan tradisi dan identitas masyarakat Tanimbar. Foruk merupakan cara bagi masyarakat Tanimbar untuk mengungkapkan perasaan, cerita, sejarah, dan nilai-nilai budaya mereka. Foruk biasanya dinyanyikan dengan nada-nada minor dan seringkali dipadukan dengan tarian tradisional. Foruk biasanya dinyanyikan pada saat ritual adat seperti masuk minta atau peminangan atau perkawinan, kelahiran, kematian, dan pada saat penyambutan tamu. Orang yang menyanyikan nyanyian adat atau foruk ini disebut mangforuk. Mangforuk ini rata-rata mereka yang sudah tua dan menguasai bahasa Fordata. Bahasa Fordata merupakan bahasa tertua di Tanimbar dan digunakan untuk foruk. Berikut saudara, kami ajak Anda mendengarkan penuturan Atuf Enus, tokoh adat Desa Namtabu, tentang foruk-foruk yang dinyanyikan pada saat prosesi adat peminangan di Tanimbar.
0: Oh, adat itu tiap-tiap foruk itu dan dia punya lagu masing-masing. Ada yang peminangan, ada yang mati, ada yang nikah, ada yang kasih berdiri rumah, ada yang bikin pela, itu macam-macam pantun. Jadi ya inti untuk peminangan perempuan itu tergantung daripada orang tua laki-laki. Kalau meminang dengan cara adat, harusnya kata orang siap itu siri pinang tembakau dengan tuak sopi. Lalu atau masih minta, nanti orang tua tanya, betul-betul kah kamu dua setuju untuk kawin? Bilang iya, setuju. Jadi benar-benar sekali bahwa nona saya cinta dia, cinta. Laki-laki cinta dia, cinta. Dia pukul bilang begini. Kalau dua-dua

kita berdua dengan persetujuan. Kalau dong dua sudah setuju, orang tua mulai balas sirip pinang, lalu bagi untuk kedua belah pihak makan, dan silang sopi untuk minum. Nah, jadi nanti kalau katong lawan orang Fordata, berarti orang Fordata minta makan siri, katong kasih makan dong, katong mesti menyanyi. Nyamaning ufneren melam, brungu dekam luwa tuga. Oh alan ini, alan sera Fordata, nyamaning ufneren melam. Melam brungu dekam luwa tuga. Oh ya hurmelam yang memsohuina nongula widara ulia. Itu tadi siri, kayak ini kan kapu. Oh dia kan biobar ya hurmelam tal tenan mialma sohuina nongula widara mermerat lolina. Itu jadi tadi itu siri terus pinang dong kapu pembagian itu. Jadi ini tabaku. Salinau sabak didam biuk mangjagi te fen lolindrang

Jadi dong su makan siri habis, terus pakai kapur lah itu soda. Sesudah itu dong makan tembakau, itu dia punya pantun tadi itu. Nah, sesudah itu dong mulai masuk ke adat, adat Peminangan. Nanti dong siram sopi, lalu tetua dari perempuan dia harus sembang di sopi, sopi yang laki-laki bawa untuk perempuan orang tua. Jadi mesti orang tua itu serta minum sodom, mulai menyanyi lagu. Ubura tu fadir nilalan, ratan genlanita. Ya.

ni ta minta tuan untuk buat jaga katong di pembinaan ini. Habis itu mulai dari pihak laki-laki kasih sopi lagi untuk bicara adat serta bicara habis bicara adat harta apa segala semua dong punya apa ganti mama punya apa itu kandungan gak apa itu semua selesai baru katong semua rame-rame dengan pantun terakhir yang laki-laki suruh bikin acara harta habis peminangan habis terus mulai dong menyanyi lagu katong sendiri yang laki-laki yang menyanyi katong laki-laki yang minang menyanyi ubuni guang selenin dadiri waluman faturu yaro ni banbana leya lewan loli ne matlau malina ne sikat ngaran watabranan ratan kor kor tutula adi su habis pembinangan su selesai terus katong anggapan tu ni bahwa dan dua su jadi aman jadi dan pun nama su dikumandang kan jadi katong mesti ma perempuan pun nama dan laki-laki pun nama dan perkawinan itu ada gitu. Kalau lain daripada Jepang tu lain-lain itu gampang saja. Kalau dia minta apa pantunnya ini bikin kata. Nah, kalau terakhir su pantun itu kata su angkara untuk bilang kata su habis bikin harta apa jadi peminang habis jadi kata mesti menyanyi pantunnya orang bilang. Dorang bilang yaul kau tu bayi ni tiwarer ngawane yaul watar mawara somlai wang lungwe kalau orang fitnah macamnya dengan sengaja bilang ah oh saya mampu minta pengalaman semua

0: jadi kata tu diselesaikan jadi atau bang gaji jadi kalau dia pemperahu nama itu atau bilang nama itu laki-laki pemperahu juga bilang nama itu. Dan yang tadi bapak bilang matang rewos wosa bantu blabo pare yang awalam gak itu jadok.
1: Selain Farouk dalam acara peminangan, ada juga nyanyian untuk orang meninggal dan panas pela seperti yang disampaikan Atuf berikut ini.
0: Itu adat itu tiap-tiap Farouk itu dan dia punya lagu masing-masing. Ada yang peminangan, ada yang mati, ada yang nikah, ada yang kasih berdiri rumah, ada yang bikin pela itu macam-macam pantun. Jadi ada kalanya keminangan kita lakukan lagu, dan tadi saya lakukan itu Ubur Ratu Fadir Nilalan Ratan Ken Lanit Tia Wolu Kaweri Tutu Salili Ubur Ratu Fadir Nilalan Ratan Ken Lanit. Nah itu katong minta Tuhan supaya jaga katong dalam masalah katong punya peminangan ini. Kedua, kalau untuk orang mati di enam tabung jarang baru tatun tabar dorang. Tapi dulu orang tua yang sudah meninggal bertahun-tahun itu ingat itu tiap orang tua itu dia puja sama masing-masing. Memang yang ini dia orang tua yang diandalkan. Jadi mesti tabar dia dengan dia pun pantun. Harus kata orang harus tahu dia pantun pantunnya bagaimana lah untuk dia makaman orang tua itu yang tadi kata beta menyanyi anak koda baru di rescue tamu istirman kabar oh iya gegar stalo yang menyebutkan itu penyesalan bilang saya sumati bikin bagaimana sampai meninggal ini. Atau nggak ada harap per bapak-bapak meninggal, lalu siapa yang dia katong? Jadi dia bikin salah sendiri, dia pulih, dia meninggal. Jadi katong mesti menyesal, anto punya apa? Tiap kali ada titik dia di depan, katong mesti tabar dia. Katong mesti lakukan lagu yang tadi itu, menyesal bahwa anto meninggal, anto supir nanti siapa dia katong di belakang. Pantun untuk pela, pela ini. Kalau don datang di enam tabung umpamanya, itu katong siap untuk jemput orang. Jadi tua-tua adat di orang yang datang untuk bikin pera dengan katong di enam tabung. Katong siap di sana, katong juga siap. Karena nanti pada waktu mereka tabar, bikin acara tabar ini, habis itu, katong orang bilang, dogu tebar lolan, dulu untuk yang tabar dia dulu lalu yang tuan kampung itu harus minta harta kayak lela begitu dari dorang untuk memperkuat adat istiadat dong punya dengan katong punya. Jadi katong harus pintar terka dong pun bahasa, kalau tahu dong pun bahasa katong terka supaya dong bilang lain katong kasih lain nanti dong bisa menyanyi pantune ya wala kau tubai matang rewoso sembantu kelabobar owo langkahi tiga dodo nonyain. Jadi kalau minta gigi gajah katong pi kasih belusu salah sem bisa mesti dong yang tabar katong mesti kasih lela pardorang bahasa bilang lela itu apa gigi gajah itu. Tapi dong jangan minta gigi gajah baru katong kasih selain dong itu pela duan lolat atau pela adik kata duan lolat itu berarti dong minta sopi minta lela dari katong. Dari katong mesti kasih dong. Nah, lalu timbal baliknya nanti dong kasih dong punya sopi komali pak katong begitu pantunnya adat itu untuk pela itu. Jadi pandun-pandun ini macam-macam. Jadi yang pela ini harus tong kuasai semua cara. Dong tabar itu dong minta sopi ga minta belusu ga minta kai. Ah, macam dong dari sana dong emenyanya dilihatkan panas dilapuk oleh hujan. Ah, dong bilang, datralian eluksisi nom telfar barar kurang aya. Ya, wara-wari non lunditi ubur ratu atur itu. Dombong perjalanan jadi datralian eluksisi nom telfar farang. Itu bilang, dong naik perahu senorada payung, senorada pele panas pangdong. Jadi, kata mesti pele panas pangdong, kata mesti kasih kain untuk pele panas pangdong. Dong punya tujuan begitu. Jadi kalau sua habis dulu temar lolang, katong pun bahasa terakhir, katong bilang,

0: we am not going.
1: Saudara, ungkapan atau nyanyian tradisional tersebut terdengar bukan hanya ketika acara adat, tetapi dalam semua acara seperti pernikahan, kematian, kelahiran, bahkan bisa muncul saat bersantai. Ungkapan tersebut berisi nasihat, ajakan, bahkan curahan hati seseorang. Lazimnya, syair dalam ungkapan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Syair-syairnya sudah ada sebelumnya dan diwariskan. Bentuk tradisi lisan lainnya adalah nyanyian rakyat. Yang menarik adalah nyanyian rakyat masyarakat mimbar ini dapat dijumpai dalam rangkaian tarian yang mereka tampilkan. Nyanyian itu bisa berisi cerita-cerita, sejarah, dan ungkapan isi hati masyarakat Tanimbar. Sebagai informasi, saudara, bahasa yang digunakan untuk Foruk adalah bahasa Fordata, yang merupakan bahasa tertua di Kepulauan Tanimbar. Namun, Kepulauan Tanimbar sendiri memiliki 5 bahasa daerah, yaitu bahasa Fordata, bahasa Selaru, bahasa Yamdina, bahasa Seluasa, dan bahasa Makatian. Nyanyian adat Tanimbar merupakan warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Tanimbar. Mereka terus menjaga dan melestarikan tradisi ini sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Foruk merupakan bukti kekayaan budaya dan tradisi lisan di Kepulauan Tanimbar. Demikian budaya 1000 pulau persembahan era ritual untuk edisi malam ini. Jangan lupa untuk selalu cintai budaya, lestarikan warisan, karena budaya Indonesia kekayaan tak ternilai. Jaga tradisi, perkuat jati diri dan bersatu dalam keberagaman budaya. Saya Tobi Rangkoratat, sampai jumpa di budaya 1000 pulau berikutnya. Selamat malam.

Selanjutnya, Katong menuju ke RRI Bula. Saudara, Katong akan mendengarkan budaya adat masyarakat Eldedora SPT. Jangan pergi mana-mana, tetap bersama dengan Katong di Budaya Seribu Pulau. Edisi hari ini bersama dengan kita, Lisa Siahaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyong 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Al-Hamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldenora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldenora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldenora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah Bian atau Tekun Adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang itu. Jadi ini kaitan adalah rubah fatfat habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saja teh.
2: Tentang
1: ke sejarah usia.
2: Ini yang
1: aku harap udah tahu jaga jabar tahu.
2: Jabar tahu.
0: Pendengar budaya, Bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal Bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian Bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldenora, hanya satu orang yang bisa menyanyi Bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita Bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldenora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan Bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat Bian yang dinyanyikan.

0: dong ada bikin apa ada kayak sirip yang terus ini baru tahu di kepala marga dengan
1: kepala dusun
0: kepala marga
2: Aku jadi panik.

0: selatan turun kasih damai. Jadi jabona luas seperti angin ribut.
1: Angin ribut yang tadi.
0: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi
1: kepala. Jadi lah, jadi PBB. Jadi untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2: Oke, keliling tuh Pak, itu Pak.
3: Dian dinikahkan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi siri pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Dian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

Pian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Pian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yang kiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, bagaimana sisik ikan bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai? Pak Saudara, cerita dari Ambon ini menutup sua kita dalam siaran berjaringan budaya Seribu Pulau untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Beta Lisa Siahaan, sampai baku dapat di Budaya Seribu Pulau edisi berikut. Dan selanjutnya, paket terakhir dari RRI Ambon, inilah dia. Kita dengar sama-sama dan sekaligus sekali lagi, kita pamit, sampai baku dapat minggu depan.

0: Provinsi Maluku merupakan kawasan perairan laut yang menjadi salah satu magnet utama bagi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat kaya akan produksi perikanan laut yang berlimpah dan menjanjikan. Kekayaan hasil lautnya terutama ikan. Dari produk ikan ini dihasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan. Seiring berjalannya waktu, jumlah limbah terus meningkat. Limbah seringkali dibiarkan begitu saja. Seperti pada limbah sisik ikan. Sisik ikan sering dibuang karena tidak dapat diolah dan tidak memiliki manfaat. Tanpa disadari, sisik ikan memiliki beberapa kandungan yang bisa dimanfaatkan. Dan di tangan orang yang kreatif, bisa dijadikan kerajinan dari sisik ikan yang sangat indah dan bernilai ekonomi tinggi. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama membuat kerajinan tangan seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik. Namun dapat pula dikembangkan menjadi bentuk-bentuk penghias kartu atau wadah serbaguna juga miniatur. Salah satu produsen handicraft dari sisik ikan yakni Theodora Elsie Matruti yang biasanya disapa Ibu Tea. Ia juga merupakan tenaga pengajar di Universitas Patimura Ambon. Menggunakan sisik ikan kakap merah atau lazimnya di Ambon dibilang ikan bae sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan tangan. Bagaimanakah awal pembuatan handicraft dari sisik ikan? Berikut penuturan Ibu Tea Matruti.
1: Beta mulai mengerjakan handicraft sisik ikan tidak serta-merta melakukan handicraftnya. Karena pertama beta melakukan adalah membuat kuliner. Dulu beta membuat tuna pizza dan burger. Sampai sekarang masih membuat, tapi ya cara memasarkannya waktu itu masih belum seperti sekarang. Masih bisa orang bilang papa lele. Dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Seperti itu yang beta kerjakan. Dua yang tadi beta bilang yang beta jualan secara papa lele untuk tuna pizza dan tuna cheeseburger. Beta tuh pernah ada dengan suami di Newcastle di Inggris. Waktu itu beliau lagi sekolah dan beta kesana. Setiap makan siang atau mau pokoknya mau makan itu selalu ditanyakan, mama mau makan apa? Beta memang orang pencinta ikan. Jadi beta bilang beta lebih suka makan ikan. Jadi akhirnya orang tua memilih fish and chips, ikan dan kentang. Beta waktu makan tiba-tiba berpikir begini, di Inggris ini kebiasaan makan mereka. Padahal kata orang di Ambon itu lebih besar lautan daripada daratan. Tapi kenapa keterang lebih bangga kalau keterang makan ayam, kentang dan ayam? Kenapa begitu? Nah, beta berpikir, beta harus mulai membuat sesuatu dengan fish and chips ini. Tapi untuk ikan yang beta dapat, dia pasti yang sama dengan ikan yang ada di sana. Iya. Artinya begini, katorang mesti lihat kearifan lokal di sini. Apa yang paling banyak itu yang ketong kembangkan sebagai usaha. Karena memang itu persyaratan bahwa ketersediaan stok, jadi stokisnya itu mesti tetap ada. Jadi raw material itu dia tidak boleh putus. Dan beta berjalan di beberapa pasar, beta lihat yang paling cocok adalah ikan kakap merah. Karena ikan kakap merah dagingnya putih dan dia memang kalau dikasih bumbu dan digoreng pasti enak sekali. Dia punya baunya aja memang spesifik begitu. Artinya ini yang mesti ketong pilih sebagai sesuatu yang beda dengan tempat lain. Katanya saya bisa mengikuti tempat lain. Kalau di sini banyak kakap merah, kenapa tidak? Nah, beta bikin dengan yang tadi dua itu untuk dibawa ke pasaran. Awalnya mulai memilih kakap merah itu sing bisa bilang bahwa beta memang sing bisa membersihkan ikan yang besar begitu. Ikannya sekitar ada 89 sampai 100 cm itu. Jadi cukup besar, beta memang sing sanggup. Jadi beta menggunakan fasilitas handling di pasar. Jadi dong menangani. Biasanya kalau satu ekor tuh ketong kasih 5.000. Jadi beta minta tolong, bapak tolong bikin bersih beta punya. Itu bagus. Tetapi yang sing bagusnya begini, dia mengotori lingkungan. Karena sisik ikan waktu di dibersihkan itu menggunakan ada satu alat yang bisa lihat Bapak punya itu ada kayu dan paku yang dia taruh di ujungnya supaya bisa mengeluarkan ikan itu. Sedangkan kebiasaan yang lain itu orang cuma bikin ikan cakalang, paling cuma ada lendir, kepala dan darah sedikit. Tapi kalau yang sisik ikan kakap merah ini, wah benar-benar mesti ekstra kerja gitu. Beta pikir aduh kasih 5.000 terus beta berdiri saja beta lam Bapak, beta bisa tolong kak, beta kumpul sisik ikan nih jua supaya tak bantar Bapak saya setengah mati. Kata saya siapa Bapak Ibu? Saya mari Bapak, taruh beta pentas merah nih di bawah Bapak pun ikan yang mau kasih bersih. Nanti beta kumpul akang. Lalu untuk mengerjakan akang seperti yang beta ini, tapi tetap masih.
0: Hasilkan handicraft dari sisik ikan dibutuhkan metode pembuatan diantaranya mencuci, merendam, dan menjemur. Bagaimanakah prosesnya?
1: Cuman karena tangan kotor, beta mesti pakai sabun untuk mencuci tangan. Akhirnya beta taruh sabun itu di dalam loyang yang beta tadi taruh sisik ikan yang tadi beta cuci itu. Beta taruh dan itu sebenarnya jadi metode. Dia direndam semalaman karena beta kan lebih penting beta pun jualan yang beta mau bawa. Akhirnya besok itu kejadiannya, wah ini bau apa ya di dalam rumah? Ternyata sisik ikan itu yang bau karena kerendam. Nah udah beta kasih bersih dia berulang-ulang kali dengan air yang mengalir, lendir-lendir yang merah itu ya. Itu yang bikin ikannya memang berwarna merah. Nanti ada bisa lihat yang hijau, biru, ada ikan-ikan macam-macam, ikan-ikan dasar itu untuk menutupi dia punya sisik itu ada lendir-lendir itu. Nah itu yang bikin warna. Jadi sisik ikan aslinya dia warna putih. Beta cuci bersih. Nah kalau sudah cuci bersih berarti mesti katong bisa simpan. Apa artinya cuci kalau sih nggak ada guna? Nah caranya kalau basah ya mesti dikeringkan. Dampaknya kan di bawah matahari saja. Beta jemur di bawah matahari. Nah akhirnya dia kering. Kering beta cium. Ketika semuanya kering sore hari beta angkat. Baunya tuh bau amisnya tuh dengan sendirinya tidak ada. Artinya secara tidak sadar treatment-treatment atau metode itu didapat dari mulai mencuci, merendam, kemudian menjemur. Itu treatment untuk mempersiapkan raw material handicraft sisik ikan. Tapi belum jadi handicraft, baru raw material. Setiap hari beli ikan, artinya sisik ikannya tambah hari tambah banyak. Terus mau diapain dengan yang banyak begini? Satu waktu beta tuh diundang untuk ada di pameran sama-sama dengan bukan di pameran, sorry. Beta ada diundang sebagai salah satu peserta gugus kendali mutu. Itu ada kegiatannya di Batu Malang untuk mewakili Provinsi Maluku dari Dinas Perindak. Jadi ketorang di situ mempresentasikan apa yang ketong kerjakan. Yang beta presentasikan adalah tuna pizza. Oke, beta bikin akang, semua kelar. Beta puji Tuhan, beta bisa dapat juara 3 waktu itu tuh masa-masa konflik sosial.
2: Padahal belum terlalu mahir juga ya, Bu.
1: Iya, tapi itu.
2: Bisa mendapat juara 3.
1: Itu luar biasa. Itu ya, karena konflik sosial, saya tahu mau bikin apa? Ya seperti yang di pandemi Covid juga, saya tahu mau bikin apa? Tetap Tuhan ada kasih ide-ide kreatif. Kalau yang di konflik itu bisa bikin tuna pizza. Batu Malang, beta ke Jogja, beta beli tempurung, cing tempurung. Dia seperti ini nih Pak. Nah ini beta bawa pulang, beta mau bikin untuk beta punya horden dan bantal kursi. Ternyata waktu bekerja, itu Tuhan kasih inspirasi. Beta mesti bilang begitu karena beta tidak belajar. Di kampus pun ketahuan tidak belajar untuk membuat sisik ikan menjadi handicraft.
2: Tapi
1: tidak.
2: Ibu pernah berpikir untuk mungkin mencoba untuk membuat sebuah tempurung kelapa ini. Atau mungkin tiba-tiba datang gitu saja.
1: Jadi tempurung kelapa itu dia jadi media untuk pembuatan beta punya bantal kursi dan horden.
2: Horden ya.
1: Tapi waktu beta bekerja, beta lihat begini loh, sisik kancing tempurung ini dia punya lubang kan ada 2.
2: Iya.
1: Itu idenya tuh datang yang tadi beta bilang inspirasi Tuhan kasih, beta kasih masuk kawat.
2: Kawat.
1: Kawat beta kasih masuk di dia punya lubang yang satu, beta kasih manik-manik, kasih turun ke bawah terus beta lilit. Itu dia jadi kom. Kom itu dia berguna untuk nanti memulai yang namanya handicraft sisik ikan. Beta bikin pakai lem. Masih belajar pakai lem apa saja waktu itu. beta lem sisik ikan dari yang kecil, pindah ke sedang, pindah ke besar, dan jadilah kembang. Awal pertama itu beta membuat handicraft sisik ikan adalah kembang. Dan kembangnya waktu itu belajar masih putih, karena belum tahu pewarnaan.
0: Masih dengan warna yang natural dan berkeinginan membuat sesuatu yang beda dengan warna yang lebih strong, maka metode pewarnaan pun digunakan, yakni dengan metode organik dan sintetis.
1: Sebenarnya membuat pewarnaan, rebus dulu kulit bawang merah sampai dapat dia punya warna yang memang ketorang mau, tapis. Airnya kasih pisah dari kulitnya, baru digunakan untuk pewarna, mestinya begitu. Tapi biasa, kalau ada dapat sesuatu yang bau tuh, baru tuh rata-rata mau cepat-cepat bikin. Tapi siapa apa, kulit bawang merah itu dia membuat sisik ikan menjadi warna coklat. Tidak sampai di situ. Ingat daun pacar yang orang biasa bikin di kuku, habis itu beta lihat ada di tempat orang gergaji kayu, ada opa yang angka-angka kayu, beta lihat opa pembaju sewarna coklat. Langsung beta berpikir, opa pembaju warna coklat ini, coklat mau ijo-ijo kuning-kuning begitu, ini berarti opa ada angka kayu lalu akan noda. Itu yang beta pikir sah, beta minta ampas gergaji dari opa. Lalu opa kasih jadi pewarna. Pak beta pulang, beta rebus akan, dan memang akan pewarna lebih kuat. Dia pewarna lebih strong. Jadi untuk beberapa pewarna itu beta menggunakan pewarna organik yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian untuk warna-warna yang lebih grass, warna-warna yang merah begitu-begitu, beta yang bisa, beta mesti pakai pewarna sintetis. Untuk merah muda bisa beta pakai kayu secang. Tapi untuk yang lain-lain yang merah, betul-betul merah seperti mawar, itu beta yang bisa. Beta yang bisa coba dengan kulit manggis, coba dengan buah naga apa, tapi dia tidak menyerap. Jadi untuk pewarnaan ada dua, pewarnaan yang organik dan pewarnaan sintetis. Bikin kembang, akhirnya orang sama mulai tahu ada kembang sisik ikan di Ibu Tia. Lalu dong mulai undang beta juga pameran waktu itu di gedung TKK di Mardika.
0: Sebatas keinginan yang dihasilkan untuk digunakan sendiri, tapi sesuatu yang bisa digunakan sebagai fashion.
1: Sisik ikan beta bisa buat menjadi sesuatu yang bisa dikenakan sebagai fashion. Jadi beta bikin dia untuk anting, untuk kalung, tusuk konde, ada gelang, ada cincin, bahkan sisik ikan yang bagus-bagus yang bisa kata orang lihat orang-orang. Putri Indonesia dari Maluku, putri pariwisata dari Maluku, itu dong mengenakan apa yang beta kerjakan. Jadi beta gantikan payet itu dengan sisik ikan. Jadi sisik ikan ada di baju. Dan memang itu perkembangan yang luar biasa.
0: 5 yang digunakan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai.
1: Itu dia sangat membantu untuk membersihkan, menjaga ketompenya kelestarian lingkungan. Artinya begini, mulai dari keluarga yang kecil, ketorang sadar bahwa limbah bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna, artinya dia punya nilai plus, dia valuable. Dia menjadi dari sampah, bisa menjadi sesuatu yang punya poin.
0: Bukan saja memproduksi, tapi bagaimana bisa mempromosikan headmat yang bernilai?
1: Untuk hal-hal pameran, terus bagaimana ketorang bisa mempromosikan, itu ada banyak cara. Salah satunya seperti begini, sekarang ketorang lagi discuss tentang sisik ikan, ini salah satu promosi. Kemudian pameran itu juga, kemudian menjadi narasumber kemana-mana, sampai keluar provinsi, bahkan sampai keluar negeri pun, itu menjadikan media untuk bagaimana mempromosikan sisik ikan. Karena untuk pameran tidak saja cuma ada di Indonesia, tapi boleh ada 2 kali di pasar malam Tongtong di Belanda dan pasar malam Indonesia di Belanda.
0: Tujuan bukan saja untuk mendapatkan award, tapi bagaimana membuat sesuatu yang beda dari kearifan lokal dan memotivasi orang muda untuk bisa berinovasi.
1: Auckland di New Zealand dan juga ada di Sydney di Australia. Lalu yang 3 kali event, beta boleh bercerita sedikit bahwa beta diundang oleh produser yang ada di Amerika untuk mengikuti event International Fashion and Art Week yang dilakukan di New York. Dan ini benar-benar membanggakan beta sebagai anak negeri Maluku bahwa beta bisa ada di ajang internasional, sekalipun beta mungkin kalau lihat beta punya kekurangan begitu banyak, tetapi Tuhan punya cara untuk bagaimana katorang melakukan breakthrough, kata melakukan terobosan-terobosan baru, dan beta boleh mendapat award di sana untuk handicraft sisik ikan.
0: Persembahkanlah handmade-mu dari kreativitas dan terobosan barumu untuk negeri dan bangsa ini.

0: Kali sadar Kak Sing, sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai

0: nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo bersaudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pun pariwisata, katong pun tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan.

Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Musik Malam Pro 4.

Ya, sahabat budaya, Freshly Naked Jolo featuring dengan Talita Angwarma, ya, lagu ulang-ulang kali spesial untuk Anda. Dan lagu ini lagu terakhir kita di Musik Malam Perampas Sahabat Budaya. Dan sahabat budaya bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.

0: Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat
1: maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Dude dimanapun Anda berada. Inilah program Ampet Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang dengar Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 24 Agustus 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jaya Kiraha
1: 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Kembali menemani ruang dengar Anda di edisi siaran pada pagi hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, kembali hadir menemani ruang dengar sahabat budaya sembari menanti waktu kumandang azan sholat subuh di pagi hari ini. Ragam pilihan informasi lainnya akan tolong hadirkan. Namun sebelum itu sahabat budaya, tolong ajak Anda untuk ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini yang akan dibacakan oleh Muhammad Al-Qurdi dengan Quran Surat Al-Waqiah. Kami ulangi sekali lagi sahabat budaya, pembacaan Quran berikut ini oleh Zain Abu Kautsar dengan Quran Surat Al-Mulk, dibacakan dari ayat pertama hingga seterusnya.

Sadaqallahulazim, sahabat budaya, tepat di pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: apa kata Rasulullah, ayuh sunnah semua, berikan dia nama yang bagus, karena nama itu adalah doa. Jangan satu kita memberikan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
0: Berikutnya, para pendengar kaum muslimin dan muslimat sekalian yang berbahagia, masih tanggal 8 Kebetulan waktu ini sudah sangat terbatas sekali. Kalau saya itu insya Allah ini akan kita lanjut lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena waktu yang batas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi.
3: Selamat pagi dimanapun Anda berada, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya torang ajak sahabat Uday untuk ikuti bersama. Untuk sahabat Uday ikuti bersama sahabat Uday. Program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.
0: Itulah kumpulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kontak sifat itu harus kita miliki dalam hidup kehidupan. Insya Allah akan kita lanjut lagi.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara melakukan penyisiran pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Ruas Boso Sidangoli, tepatnya di Kecamatan Jailolo Selatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Marotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Senin 24 Agustus 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
2: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
1: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Parigi Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
2: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
1: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
2: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, Kapolda Maluku Utara mengunjungi nelayan asal Batang Dua yang diselamatkan kapal Filipina di Samudra Pasifik karena hanyut selama 26 hari lamanya. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
3: Beliau survival 26 hari sampai minum air laut, bahkan minum air kencing sendiri. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman Minggu 23 Agustus 2025 siang mengunjungi seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang II, Kota Ternate yang sempat terbawa arus hingga diselamatkan kapal kargo yang berbendera Prancis di perairan Samudra Pasifik. Korban atas nama Esau Sidimo, 57 tahun, ditemukan di Samudra Pasifik setelah terombang-ambing saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026. Kapolda Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi usai mengunjungi korban mengakui kehadirannya ini sebagai bentuk kepedulian Polri dan dukungan setelah melewati atau bertahan hidup kurang lebih 26 hari di atas laut lepas. Kapolda juga mengakui selama 26 hari korban terpaksa minum air laut, makan ikan, bahkan terpaksa minum air kencing sendiri untuk bertahan hidup sebelum ditemukan kapal berbendera Prancis.
4: Terdampar di Samudra Pasifik kurang lebih 26 hari dan belum masih bisa bertahan hidup. Kemudian dengan adanya mukjizat ditolong oleh perahu dari Prancis. Dengar ceritanya tadi yang luar biasa, beliau sampai survival 26 hari sampai minum air laut, bahkan minum air kencing sendiri untuk bertahan hidup. Dan banyak mujizat yang beliau dapat. Ya. Ada ikan yang loncat sendiri ke kapal, kemudian ada burung yang mendekat yang bisa dikonsumsi, ada kelapa yang
5: untuk bertahan hidup.
4: Nah, kita tetap dimakan untuk bertahan selama 26 hari. Ini luar biasa.
3: Sementara itu, Esau Sidimo saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Maluku Utara, Kapolres Ternate, dan seluruh pejabat utama atas kepedulian kepada dirinya secara pribadi dan keluarga.
6: Atas nama saya pribadi dan keluarga, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Kapolda dan Polres yang pada hari ini sudah berkunjung ke saya, dan saya mengucapkan terima kasih juga bantuan-bantuan khusus disembahkan dan mungkin apa yang diberikan kepada kami, kami yang penerimaan dengan baik, dan secara pribadi bahkan keluarga kami itu bisa membalas kebaikan Polda bersama Polres yang sudah Tuhan yang membalas semua kesalahan.
3: Dari pelajaran hidup Esau Sidimo, Kapolda berpesan kepada seluruh nelayan di Maluku Utara untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas melaut jika kondisi alam tidak bersahabat atau gelombang tinggi. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat. Meski kobaran api yang sebelumnya terjadi telah berhasil dipadamkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Maluku Utara kembali menerjunkan armada mobil tangki air untuk menyisir sekaligus membasahi sejumlah kawasan yang dinilai masih memiliki potensi munculnya titik api. Penyiraman dilakukan di sepanjang ruas Boso Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan, yang bersasaran pada kawasan dengan vegetasi yang mengering dan berpotensi menjadi pemicu kebakaran baru. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini. Dirinya juga menjelaskan, penyisiran akan terus dilakukan di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama lokasi dengan kondisi vegetasi yang mudah terbakar. Menurutnya, langkah preventif menjadi penting untuk mencegah munculnya kembali titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran lebih besar. PUPR Maluku Utara memastikan upaya penyiraman dan pemantauan akan terus dilakukan sebagai bagian dari penanganan pasca kebakaran di wilayah Sidangoli. Pemerintah juga mengajak masyarakat di kawasan rawan karhutla untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan asap maupun indikasi munculnya titik api. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi dilanjutkan melalui langkah pencegahan untuk menghindari kebakaran kembali meluas. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pengguna jalan di kota Ternate diimbau untuk tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir, terutama di kawasan depan Pasar Higienis hingga Jatiland Mall Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Iwan Zailani berikut ini.
7: Dari pasang rambu tolong dipatuhi.
3: Satuan Lalu Lintas Polres Ternate bersama Dinas Perhubungan Kota Ternate memasang rambu larangan parkir di kawasan depan Pasar Higinis, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Pemasangan rambu tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur depan Pasar Higinis hingga kawasan depan Jatilan Mall Ternate. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, jalur tersebut kini ditetapkan sebagai kawasan larangan parkir setelah larangan tersebut terpasang. Dirinya juga mengakui pemasangan tanda larangan parkir tersebut merupakan upaya bersama untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Ternate.
7: Karena ini tuh jalan ini tuh termasuk kawasan tertib lalu lintas. Di kawasan tertib lalu lintas itu masyarakat itu harus tertib lalu lintas, menggunakan helm dan lain-lain, mengatur rambu-rambu. Jadi saya harap sudah dipasang rambu tolong dipatuhi, jangan sampai ada penindakan lagi. Karena kan kalau penindakan kan masyarakat sama-sama tidak enak ini, jadi ini sudah ada rambu tolong.
3: Menurutnya, penataan tersebut penting mengingat kawasan Pasar Higinis memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat. Kendaraan yang berhenti maupun parkir di sembarangan dinilai berpotensi menghambat pergerakan kendaraan dan mengganggu pengguna jalan lain. Masyarakat yang hendak memarkir kendaraan diarahkan menggunakan area parkir yang telah disediakan di depan Pasar Higinis Ternate. Satlantas Polres Ternate juga mengajak seluruh pengendara untuk disiplin menaati rambu lalu lintas dan bersama-sama menjaga ketertiban di kawasan tersebut sebagai langkah untuk mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kanseltip Carlantas di wilayah Kota Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisara bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Irwan Zailani menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi sahabat radio dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Suara Budaya Kirah masih menemani ruang dengar anda. Sahabat radio bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar di pagi hari ini. Torang siap hadir menemani ruang dengar sahabat radio di hari Senin pagi. Sahabat Budaya, tentunya Senin pagi beragam kegiatan yang hendak dilaksanakan pastinya ingin dimulai dengan lebih awal, lebih cepat, lebih tempo ya sahabat Budaya. Kalau mau mulai kegiatan lebih tempo, apalagi setengah 7 lewat 5 menit sahabat Budaya, jangan lupa untuk sarapan pagi juga sedikit lebih tempo. Tujuannya so pasti sahabat Budaya, simple saja, supaya ketika sahabat Budaya mau pergi sekolah, mau pergi kantor, ini pastinya kondisi perut sudah terpenuhi. Itu penting ya sahabat Budaya, supaya tentunya ragam kegiatannya sahabat Budaya tak terganggu dengan kondisi lapar. Menghindari kondisi lapar di pagi hari, ya sudah, makan pagi ya sahabat Budaya, jawaban kuncinya. Menemani Roninger sahabat Budaya semua, terima kasih akan hadirkan pilihan lagu-lagu dan informasi-informasi juga, jadi jangan kemana-mana.

0: Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Indonesia Timur. Bersama saya Naisa Arang. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah pencegahan

Selamat pagi sahabat Ria dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pukul 7 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini. Terawali saudara informasi pertama dari laman informasi lokal di mana razia miras digencarkan.

467 botol diamankan oleh Polres Halmahera Tengah. Sebanyak 467 botol kaleng dan kemasan minuman keras atau miras diamankan jajaran Polres Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pengamanan terhadap minuman beralkohol tersebut berlangsung dalam rangkaian patroli dan razia yang digelar di sejumlah wilayah hukum Polres Halmahera Tengah. Pengamanan tersebut dilakukan Satgas Cyber Miras Polres Halteng bersama dengan jajaran Polsek dan Polsub Sektor sebagai upaya menekan peredaran dan penyalahgunaan miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari jumlah tersebut, Polsub Sektor Weda Tengah mengamankan 278 botol dan kaleng miras, sementara Polsub Sektor Weda Utara mengamankan 159 botol kaleng dan kemasan miras. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. DPR minta alokasi anggaran rekonstruksi fasilitas kesehatan di Manggarai, NTT. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk merekonstruksi fasilitas kesehatan terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan setelah Komisi 9 meninjau langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Manggarai pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada Jumat 21 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa memastikan fasilitas kesehatan tetap mampu melayani masyarakat terdampak bencana. Hal ini disampaikan Charles dalam pernyataan yang dikutip pada Sabtu 22 Agustus 2026. Berdasarkan hasil observasi, sejumlah pelayanan medis harus direlokasi ke area terbuka akibat kerusakan bangunan rumah sakit dan juga puskesmas. Sejumlah tenda darurat kemudian juga difungsikan sebagai instalasi gawat darurat, unit radiologi, hingga ruang perawatan intensif bagi pasien yang bersalin. Sampai informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Iraha. Kita ikuti informasi harga

0: Selamat pagi sahabat Rupiah dimanapun Anda berada, tepat di pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadirkan informasi harga pangan di wilayah Kota Ternate. Informasi harga pangan kami hadirkan dari informasi untuk komoditas beras di harga Rp17.650, sedangkan untuk komoditas daging ayam di harga Rp44.250. Untuk komoditas daging sapi di harga Rp150.000 dan telur ayam di harga Rp41.550. Sedangkan untuk bawang merah di harga Rp65.000 dan juga bawang putih di harga Rp62.500. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp57.500 dan cabai rawit di harga Rp82.500. Untuk komoditas minyak goreng di harga Rp24.000 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sobat Radio dimanapun Anda berada di pukul 7 waktu Indonesia Timur, terang kembali hadir dengan ragam informasi dan pilihan lagu-lagu menarik lainnya untuk menemani ruang badengar Sobat Budaya semua. Menemani Sobat Budaya ruang badengar di edisi pagi hari ini, tolong suka sesia pilihan lagu-lagu menarik lainnya untuk Batamang Sobat Budaya semua. Dan di pukul 7 dengan kondisi jalanan kota Ternate yang terlihat cukup ramai, Sobat Budaya tolong juga kasih ingat untuk nguni semua ya, selalu menjaga fokus ya di perjalanan. Khususnya juga untuk sahabat budaya yang dalam perjalanan menuju ke sekolah atau menuju ke kantor di pukul 7 pagi hari ini. Sudah mendekati pukul 7 lebih 30 menit, hampir setengah 8 pagi, sahabat budaya tentunya ya yang sedang bersiap-siap mungkin bisa sedikit lebih dipercepat persiap-siapannya. Dan juga untuk sahabat budaya pagi hari ini ada beberapa menu rekomendasi makanan pagi yang bisa tolong sarankan untuk memulai sahabat budaya peruang beraktivitas. Yang pertama sudah pasti ya ada menu berupa nasi-nasian, ada nasi kuning dan nasi goreng. Kalau nasi goreng buatan rumahan kelihatannya selalu jadi opsi penyelamat di pagi hari karena selain kenyang, sudah pasti ya bahan-bahannya aman ya, terjaga kesehatannya pastinya karena minyaknya torang yang ator ya, dia pencampuran-campuran juga torang yang ator. Sahabat dia juga bisa ya untuk memilih menu berupa nasi kuning ya karena banyak, mudah didapatkan sambil dalam perjalanan bisa bahasingga Bali, mau cari yang enak atau mau cari yang sunyi juga bisa sahabat budaya, tergantung preferensi sahabat budaya. Pastinya menu-menu makanan ini penting untuk dipilih juga, mau dia yang cepat dapat, dia yang mudah untuk dikonsumsi atau sesuai dengan selera, ini harus disesuaikan biar tentunya sahabat budaya kalau mau beli makan pagi atau mau pilih menu makan pagi ini sesuai dengan sahabat budaya kebutuhan di pagi hari Senin ini yang ramai dan pastinya semuanya serba mau cepat-cepat sahabat budaya. Buat abang sahabat budaya peruang pendengar, masih ada pilihan lagu-lagu yang akan terang hadirkan untuk nguni semua, jadi jangan kemana-mana.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
1: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Saudara dimanapun Anda berada, masih menemani Roninger Anda di pukul 7:36 waktu Indonesia Timur. Masih dengan pilihan rekomendasi menu sarapan pagi sahabat udah ya. Kalau tadi sudah ada berupa nasi-nasian, ada nasi goreng, nasi kuning yang jadi rekomendasi. Nah sekarang kita punya beberapa menu berupa roti-rotian. Ada butter toast atau roti campuran dengan mentega, boleh jadi rekomendasi ya. Cukup oleskan mentega di atas roti saudara yang dipanggang ya, itu sudah bisa jadi menu rekomendasi yang simple dengan rasa dan crunchy dan crunchy-nya roti bakar atau roti panggang sahabat budaya. Ini bisa menjadi menu yang membuka pagi hari. Tara yang langsung kenyang sekali, tapi setidaknya bisa isi puru dulu sahabat budaya. Atau kalau sahabat budaya mau pilihan menu yang lain, bisa bikin sandwich atau roti lapis. Ya isinya sederhana saja sih sahabat budaya. Bisa mulai dengan suiran daging ayam atau mungkin juga dengan telur ditambah dengan tomat, sedikit selada, sudah boleh jadi menu rekomendasi yang sangat praktis untuk dibawa jadi bekal camu-camu nanti kalau misalnya sahabat budaya dalam perjalanan atau mungkin sudah sampai di kantor dan ingin mengisi perut ya di antara sela-sela makan pagi dan menuju makan siang nanti sahabat budaya. Ini bisa jadi menu rekomendasi karena roti sangat mudah didapat ya sahabat budaya, dan untuk diolah juga tidak terlalu ribet. Jadi roti juga sangat direkomendasikan sebagai menu sarapan pagi yang simple, sederhana atau jadi bekal di hari Senin pagi ini sahabat budaya. Untuk yang punya banyak aktivitas, yang beraktivitasnya sangat ramai di hari ini, sangat orang sarankan menu-menu berupa roti-roti yang juga sahabat budaya. Betul bang sahabat budaya, berang badengar, masih ada pilihan lagu-lagu lainnya, jadi jangan dulu ganti frekuensi kalau ini semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pukul 8 pagi hari ini. Habar Kiraha terkembali hadirkan sahabat dunia kali ini terupdate 8 informasi lokal untuk menemani ruang dengar Anda di awal pukul 8 ini. Dimana tawuran antar kelompok berhasil diredam, Polres Ternate siapkan mediasi. Tawuran antar kelompok warga yang melibatkan massa dari Kelurahan Moya dan Kelurahan Makassar Barat terjadi di lingkungan Ngidi, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Personel Polres Ternate yang tiba di lokasi langsung melakukan tindakan pengamanan hingga situasi berhasil dikendalikan dengan aman dan kondusif. Kapolres Ternate KBP Anita Ratna Yulianto mengatakan bahwa melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan bahwa peristiwa tersebut bermula dari kesalahpahaman antar penghuni dua kos yang berseberangan di lokasi kejadian. Perselisihan kemudian berkembang hingga melibatkan sejumlah warga dari kedua wilayah. Dimana Kasih Humas menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika penjaga kos 1 menegur anak penghuni kos 2 dengan perkataan bernada kasar yang kemudian

mengadu. Dan aduan tersebut menjalar menuju ke persoalan yang melibatkan kedua kelompok. Di mana Saudara beralih dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Kemensos kirim bantuan untuk korban kebakaran Sade. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kebakaran kampung adat wisata Sade, Lombok Tengah. Kebakaran menghanguskan sekitar 250 rumah warga pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Bantuan disalurkan Kemensos terdiri dari 320 paket sembako dan 180 paket family kit. Kemensos juga mengirimkan 184 lembar kasur, 233 lembar tenda gulung, dan 2 unit tenda serbaguna. Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa bantuan telah disalurkan kepada warga terdampak dan Kemensos sendiri kini menunggu hasil asesmen pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan perbaikan rumah. Berdasarkan laporan kejadian, sekitar 250 unit rumah beserta isinya hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Sabar informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiaraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiaraha dalam edisi selanjutnya.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: seluruh peserta siap tampil saat rangkaian kegiatan berlangsung. Rizal berharap penampilan para pelajar dapat memberikan warna.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.